0: tūro. Tā poroporo ia tō tātō reo. E parau anga nā au e au. No tuatau ki mua. Kia ora ana. Ko Liam Temuweranga Ray. Hau.
1: Aria, te ake maria mai. Au e. Mei takitika.